0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pada suatu ketika,
8: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
8: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
7: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
9: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, balik lagi di Sabara Pagi on day to day. Dan udah saatnya kita mau sepil gimana prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Here we go. Okay, teman Pro 2, overall sih hari ini kebanyakan berawan dan hujan ringan sih, teman Pro 2, gak ada yang cerah. Jadi cuaca mayoritas di Sumatera Barat itu beberapa kabupaten dan kota hujan ringan, beberapa ada yang udara kabur juga, banyak yang berawan. Let's go from pesisir selatan. Pesisir selatan ini, let's start maksudnya ya. Pesisir selatan alias Pesel, katanya hari ini diprediksi udara kabur. Solo diprediksi hujan ringan sama dengan si Junjo. Kalau Solo udah enggak usah ragu lagi berapa suhunya, karena di sana emang dingin banget ya, 17-25 derajat Celcius. Bayangin, sedingin itu. Next, Tanah Datar katanya diprediksi udara kabur hari ini dengan suhu 21-27 derajat Celcius. Nah, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, Padang Pariaman sama Agam dua-duanya berawan, teman Pro 2. Suhunya kurang lebih sama ya, start dari 22-29 derajat Celcius. 50 kota berudara kabur, Pasaman, Kepulauan Mentawai itu dua-duanya berawan. Darmasraya hujan ringan, Solo Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, keempat-empatnya diprediksi berawan hari ini, teman Pro 2. Terus Sawalunto hujan ringan prediksinya, Kota Padang Panjang udara kabur, Bukit Tinggi hujan ringan, Payakumbuh hujan ringan juga, dan Kota Pariaman diprediksi hari ini berawan. So that's it, teman Pro 2. Perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Gimana? Udah ada info apa tuh hari ini? Mau pergi kemana tuh hari ini? Kasih tahu dong. Sepil dong. Jujur aku pengen ikut karena bosan juga sih kalau minggunya gak kemana-mana, ya gak sih? Tapi gak bosan-bosan, karena harus nemenin kamu di sini. Jadi emang harus happy terus ya, teman Pro 2 on day to day-nya. And well, nanti kita bakal lanjut lagi Sabana paginya ya, jangan kemana-mana teman Pro 2. Abis ini aku mau kasih tahu kamu hari penting apa yang ada di tanggal 27 September 2026 ini. Abis ini ya, udah dan uni, jangan kemana-mana. Udah paling bener dengerin kita terus ya, pasang telinganya, pasang hatinya untuk mendengarkan dan menyimak aku dengan seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, coba itu apa? Ya itu benar, itu proklamasi ya teman Pro 2. Ya udah kalau gitu nanti aku bakal balik lagi abis ini banget mau dengerin lagu Chris Dayanti dulu, Rembulan. Tapi ini versi live-nya.

Kabar berdua dikutip dari antaranews.com. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melaporkan Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan estimasi jarak luncur sejauh 2000 meter ke arah selatan menuju alur Kaliboyong Kabupaten Sleman DI Yogyakarta pada Sabtu malam. BPPTKG mencatat guguran awan panas tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan berlangsung selama 129,64 detik. Hingga saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta masih ditetapkan pada level 3 atau siaga.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
6: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabar pagi teman Pro 2, dan kamu masih dengerin Station 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, tadi kita udah spill ya gimana perakiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya, di 19 kabupaten dan kota juga. Dan sekarang saatnya kita buat ngasih tahu kamu nih teman Pro 2, hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 27 September 2026 ini. Banyak banget ya yang penasaran pasti. Selain kamu ulang tahun hari ini, ada yang ulang tahun hari ini? Samar-samar terdengar ada yang jawab iya, ada yang ulang tahun. Happy birthday to you teman Pro 2. Dan sekalian buat kamu yang ulang tahun, boleh banget yang pengen ngucapin, join di Sabana pagi ini boleh banget ya. Telepon di 0751-27482. Sekalian kirim-kirim salam juga boleh. Nah, jadi hari ini tuh diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Nah, peringatan ini tujuannya untuk mengenang peristiwa diambil alihnya jawatan perusahaan telepon dan telegraf dari kekuasaan Jepang. So, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan disepakatilah kalau kantor pusat PTT atau perusahaan telepon dan telegraf ini dikuasai paling lambat akhir bulan September. Makanya para pemuda tuh berusaha banget buat get closer to Jepang alias mendekati Jepang supaya menyerahkan kekuasaan di kantor PTT, teman Pro 2. Sampailah akhirnya di tanggal 23 September 1945, anggota AMPTT Masuarto dan Erdi Jar menuntut pihak Jepang untuk menyerahin kekuasaan PTT secara damai. Tapi pihak Jepang nggak mau, jadi ditempuhlah jalan kekerasan dengan bantuan rakyat. Nah, keesokan harinya, 24 Septembernya, Masuarto dan Erdi Jar ini tanpa menunggu instruksi dari Jakarta mendesak pimpinan PTT Jepang, Tuan Osada, untuk nyerahin jawatan PTT secara terhormat ke bangsa Indonesia. Tapi gagal usahanya. Barulah kemudian tanggal 27 September, AMPTT kembali mengadakan perundingan dengan Jepang di kantor pusat PTT. Hasilnya gagal juga. Sehingga akhirnya AMPTT sekali lagi memutuskan untuk merebut kekuasaannya dengan kekerasan dari tangan Jepang, tapi dengan persiapan dan taktik yang matang. Akhirnya pimpinan PTT Jepang waktu itu gak bisa berbuat apa-apa waktu udah dikepung sama rakyat Indonesia karena strateginya udah mantep ya. Akhirnya mereka secara sukarela menyerahkan senjatanya. Setelah itu diangkatlah Masuarto dan Erdi Jar masing-masing sebagai ketua dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran global tentang dampak besar pariwisata terhadap masyarakat dan perekonomian di seluruh dunia dong. Dan ini tujuannya juga mendorong terciptanya perjalanan yang berkelanjutan dan bisa diakses sama semua orang ya teman Pro 2. Dari laman resminya aja, PBB itu udah menangani bidang pariwisata dan atau UN Tourism ini dan memutuskan untuk menetapkan Hari Pariwisata Sedunia ini dimulai diperingati dari tahun 1980. Ini lahir gara-gara sidang ketiga PBB yang berlangsung di Torremolinos, Spanyol, September 1979. Nah, hari ini sungai-sungai di dunia juga dirayakan karena hari ini juga diperingati sebagai Hari Sungai Sedunia. Kalau dari laman National Today, hari peringatan ini tujuannya untuk mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya sungai buat kehidupan. Udah begitu banyak pembahasan tentang dampak buruk pencemaran air ya teman Pro 2, dan sebagian besar dari kita sadar akan soal ini, akan permasalahan ini. Tapi belum tentu tahu gimana cara berpartisipasi untuk jadi bagian dari solusinya. Nah, Hari Sungai Sedunia ini pertama kali diperingati dari tahun 2005. Jadi ada para aktivis perubahan iklim yang nunjukin solidaritas mereka dengan menyelenggarakan kegiatan Hari Sungai Sedunia untuk pertama kalinya. Dan saat ini, Hari Sungai Sedunia ini udah diperingati di 100 negara di seluruh dunia. Dan dalam peringatan itu biasanya berbagai pihak ngajakin masyarakat luas memahami cara mengurangi berbagai ancaman terhadap sungai dan sumber air yang terus mengalami penurunan kualitas maupun ketersediaan. Oke, itu dia hari-hari yang diperingati setiap tanggal berapa ayo? 27 September di 2026 ini. Oke, dan teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi masih di Sabana pagi jam 8. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Good Friend untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPD.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi. Aduh, kata Padang kayaknya beneran berawan. Tapi sepertinya mendung juga, teman Pro 2, cuacanya hari ini. Cuman aku gak tahu nanti apakah mendungnya sampai sore. Semoga aja enggak ya, karena aku yakin ada banyak planning kamu yang mau jalan-jalan, yang mau pergi gitu ya, yang mau running mungkin, yang mau olahraga, banyak pastinya. Nah, jadi aku mau spill apa cuy? Aku mau spill ini nih, Tower Pro 2. Tema kita hari ini di Sabar Pagi on Day to Day, aku pengen ngebahasin sama kamu, siapa sih orang di rumah kamu yang selalu ngisengin kamu? Kalau misalnya kamu sampai sekarang masih tinggal sama orang tua ya, sama keluarga, atau kalau kamu di kosan, siapa sih teman kos kamu yang sering ngusilin kamu gitu? Atau waktu kamu selama di rumah, siapa yang paling sering jagelin kamu ya, teman berdua? Dan kenapa katanya kayak gitu? Boleh banget ceritanya di spill di 0751 27482 via telepon atau di 0811 665 5908, teman berdua. Kalau aku pribadi yang sering ngusilin sih gak ada, aku yang ngusilin. Aku yang ngusilin adik-adik aku di rumah ya, karena emang kayaknya kakak yang satu ini atau alias aku itu lebih kayak suka bercandain, suka bikin jokes, terus suka apa ya, suka gemes gitu sama adik sendiri. Kan gak salah dong, adik sendiri kan, jadi kayak sering banget tuh aku ngusilin mereka. Kadang lampunya pas lagi mandi di kamar mandi aku matiin, terus kadang ke kamar juga aku matiin. Atau kadang dompetnya aku sembunyiin, handphonenya aku sembunyiin, kayak gitu-gitu. Itu bentuk-bentuk usilnya aku sih ya, teman berdua. Dan diterima, maksudnya enggak sampai yang bikin sampai berantem gitu, enggak. Lebih ke malah bikin ketawa sih, jujur. Karena ya kayaknya mereka susah marah deh sama aku, teman berdua. Terus alasan aku ngusilin ya karena emang pengen aja, pengen menciptakan keributan. Aku suka keributan, enggak juga. Lebih ke pengen biar suasana rame, biar enggak diam-diam aja, biar ada yang heboh gitu loh. Karena kalau enggak ada aku pastinya sepi. Jadi aku enggak pengen suasananya jadi tiba-tiba diam, mingkem, sepi gitu tuh enggak enak kan. Buat ngumpul, buat chill bareng, buat enjoy the day itu enggak enak kalau misalnya kita pada diam-diaman. Alhasil jadilah aku menjadi perempuan usil ke adik-adik aku gitu. Itu sebenarnya dulu waktu ada papa juga aku sering ngusilin papa sih, teman berdua. Kayak suka apa namanya? Hal yang paling sering aku lakukan itu adalah menyembunyikan handphone. Kayak misalnya tiba-tiba dia lupa gitu kan, papa lupa handphone di mana. Aku bilang kayak lah gak tahu, sampai akhirnya orang di rumah udah panik nyariin, dia juga udah bolak-balikin. Tapi itu aku lihat sikon ya, kalau sikonnya hari weekdays kan itu pada sibuk kerja berangkat gitu kan. Ini kayak kalau udah pulang kerja, udah waktunya kayak ngumpul sama keluarga. Terus kalau weekend, nah aku suka ngusilin sih. Seru aja biar suasana di rumah tuh enggak diem-dieman, enggak yang sepi gitu. Dan di rumah itu yang paling usil memang aku sih, jujur. Paling adik-adik aku jarang. Kecuali adik aku yang nomor 2 juga kadang ikutin jejak kakaknya, dia ngusilin adiknya yang bungsu gitu. Gitu lah, teman-teman biasa, namanya juga anak muda, hidup penuh sukacita, enggak sih? Ya udah deh, teman berdua, kamu boleh banget share cerita kamu, karena tadi aku udah share-share sama kamu. Giliran kamu nih sekarang, telepon aku di 0751 27482 atau di 0811 665 5908 via WhatsApp ya. Kita tunggu sampai di jam 9 nanti, kita bakal ngobrolin soal ini. So we are waiting for your calls. Kalian kamu bisa request lagu di sini, bisa banget, bisa titip salam juga buat yang lagi ulang tahun hari ini. Atau kamu juga bisa request pengen diadain lagu ini dong misalnya, atau kamu pengen curhat pagi ini juga boleh banget. Tapi kalau pagi-pagi ini biasanya apa ya dicurhatin ya, baru bangun. Kalau malam kan tiba-tiba
bisa banyak yang dicurhatin karena hari sudah berakhir, ada yang dijalanin di hari itu, terus juga kadang bisa tiba-tiba sendu galau gitu kan. Nah kalau pagi-pagi gini kayak baru bangun masih ngumpulin nyawa nggak sih? Ada juga yang kayaknya masih belum pada bangun, masih tertidur pulas, mimpi indah sepertinya ada. Aku yakin banget nggak semua orang bangun pagi nih jam segini, apalagi nih hari Minggu. Kemarin habis malam mingguan pulangnya jam 1, ya kemalaman, jangan deh. Pulangnya malam banget, akhirnya ketiduran gitu ya. Dan ya udah deh, gak jadi deh. Gak jadi apa tuh, gak jadi untuk istirahat banget gitu. Oke, teman Pro 2, aku tunggu ya teleponnya nanti di jam 8 ini. Tapi habis ini kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

Kabar baru dikutip dari rri.co.id, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Soeharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif dan afirmatif.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.

0: Andainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
2: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
3: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
4: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Dezianto, Kepala Karantina Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sepada Sabana Pagi maksudnya ya. Sabana Pagi on day to day. Dan masih ngebahasin tentang orang yang sering ngusilin kamu kalau lagi di rumah. Siapa ayo? Tiba-tiba jadi kangen orang rumah gak sih? Buat kamu yang di perantauan, aduh maaf banget ya, jadi bikin kamu flashback. Tapi yang namanya keluarga itu akan selalu tetap di hati gak sih, teman Pro 2? Sampai kapanpun, dimanapun kamu, keluarga yang akan jadi selalu number one in our heart. Tapi emang ya, kayaknya rata-rata mayoritas yang sering ngejailin kita itu yang lebih kecil dibanding kita, alias adik. Karena kalau begitupun yang lebih tua. Tapi jarang, kalau yang lebih tua jarang sih. Kalau yang lebih tua tuh biasanya lebih ke ngelindungin, ya kan? Coba ngaku di sini yang punya abang, lebih ke ngeprotek ya, teman Pro 2, ngejagain gitu. Kalau adik mah, kalau adik mah pasti kayak usil banget. Kayaknya kerjaannya enggak seneng kalau enggak gangguin kakaknya gitu. Emang banyak yang kayak gitu. Aku setuju oleh itu, teman Pro 2.

90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sabana Pagi ya. Dan sejauh ini masih berlangsung Car Free Day, teman Pro 2. Lagi rame banget di luar ya, di Jalan Sudirman dan sampai ke atas, ke Katip maksudnya. Jadi buat kamu yang masih baru bangun, masih bisa banget, karena CFD sampai jam 10 ya biasanya ya. Dan para pedagang CFD juga biasa tutup jam 11. Jadi manfaatin waktu sebermanfaat mungkin ya, teman Pro 2, buat produktif di hari ini, buat bersemangat, jangan malas-malasan, jangan ngantuk-ngantukan. Okay? Ya udah, nanti abis ini kita mau spill informasi di dunia wisata dulu ya, teman Pro 2.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perkendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba dengar di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lumia Pulau Kamada Presen Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita bakal segini ya ngasih tahu tempat-tempat yang bisa traveling buat kamu ya. Tempat-tempat yang indah banget buat kamu kunjungin. Ini sebenarnya wajib masuk sih dalam bucket list kamu, dalam wish list kamu. Yang pertama tuh Eiffel, Paris, Prancis, pasti dong. Jadi dari tahun ke tahun kayaknya jadi top destinasi banget ya teman Produa, karena struktur mahakarya rancangan Insinyur Gustave Eiffel ini mencapai tinggi 330 meter termasuk antena siaran dan tempat memegang rekor sebagai, sempat pegang rekor sebagai bangunan tertinggi di dunia selama 41 tahun sebelum dikalahi sama Chrysler Building New York 1930. Nah, destinasi ini ada 3 area tingkat yang terbuka buat publik, mulai dari lantai pertama setinggi 57 meter dilengkapi sama zona lantai kaca, restoran dan galeri sejarahnya. Yang kedua ada Sydney Opera House di Australia. Nah, ini di kawasan Benelong Point, Pelabuhan Sydney, yang diakui juga sebagai salah satu arsitektur abad ke-20 paling ikonik dunia, teman Produa. Rancangan bangunannya diserahin ke arsitek asal Denmark, John Atzen, sebelumnya diresmikan oleh Ratu Elizabeth II di tanggal 20 Oktober 1973. Next, lanjut ada Burj Khalifa Dubai Uni Emirat Arab. Ini memegang predikat sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia, teman Produa, dan mencatatkan ketinggian 828 meter dan punya 163 lantai di atas permukaan tanah. Alright, next, Sagrada Familia Barcelona Spanyol dan juga Patung Liberty di New York. Itu tempat yang juga harus kamu kunjungi karena keterkenalannya. Terakhir ada Gunung Fuji Jepang, atau yang jadi opsi juga Hagia Sophia di Istanbul, Turki juga bisa sih, teman Produa.

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bentar lagi mau jam 10 ya. Dan ini saatnya aku untuk sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Abis ini bakal ada Rini kamu yang temenin santai siang kamu sampai nanti di jam 12. Pastinya bakal seru, pastinya bakal fun juga. Jadi see you tomorrow, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, dengerin aku terus. Dengerin session ini terus ya di rari.co.id atau di frekuensi terasa kita 90,8 MHz dan di aplikasi RRI Digital tonton apa yang kamu dengar. Thank you so much udah stay dengerin teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok di station yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Soeharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif afirmatif. Soeharti menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Soeharti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan negara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam matchday pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley, London tadi malam. Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Anthony Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan Harry Kane mengembalikan keadaan dengan skor 2-1 pada menit ke-40. Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Kane melambung dan mengenai mistar gawang pada menit ke-54. Alex Baena menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60. Michael Oyarzabal mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu membalikkan keadaan di paruh kedua. Informasi terakhir, teman Pro 2, 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Mesin Nagoya International Exhibition Hall kemarin. Manajer timnas panjat tebing Indonesia, Ria Susanti Rahayu, mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Menurutnya, kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk memulihkan dan aklimatisasi. Sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan field of play sesuai nomor pertandingan. Latihan FOP nomor boulder dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 September, sementara FOP nomor lead dan speed digelar pada tanggal 28 September. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Hai, selamat siang teman Produa. Ini udah siang sih hitungannya ya, belum, dikit lagi. Akhirnya teman Produa di Produa Hitlist sudah kita putarkan beberapa lagu-lagu tadinya yang nemenin kamu di pagi menjelang siang ini teman Produa. Seenak itu lagu-lagunya, betul sekali. Jadi kamu boleh banget juga untuk ikutan request di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Nah, anyway teman Produa, aku mau bacain dulu requestan yang sudah masuk ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor Selesai. Oke, baiklah teman Produa, abis ini kita puterin. Salah ternyata. Mana ya nih lagunya? Kok gak ada ya? Bentar deh teman Produa, masih sih gak ada lagunya. Nah itu dia lagunya. Abis ini kita puterin lagunya ya. Next teman Produa, kita ke requestan berikutnya. Ada yang pengen dengerin Nabila Taqiyah nih teman Produa. Oke, Home Pimpa. Mana ya? Home Pimpa judul lagunya apa? Iya sih, Home Pimpa ya. Coba kita cari dulu Home. Oh, tak semudah Home Pimpa, bukan Home Pimpa. Home Pimpa main kita abis ini. Tapi mirip ya sama lagunya ini, Marbles. Judulnya juga Home Pimpa. Marbles itu salah satu girl group juga yang debutnya di tahun ini teman Produa, girl group Indonesia. Oke deh, next. Satu lagi nih teman Produa kita bakal puterin juga. Ada yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini, Mati-matian. Oke deh teman Produa, mungkin kamu udah lihat ini juga deh, udah lihat klipnya juga kalau Raisa duet sama Mahal Ini di Pesta Pora. Raisa ternyata gak nyanyiin lagu Mahal Ini, Mati-matian juga. Ini ya bagus banget juga ya teman Produa. Secara memang basic suara udah bagus, basic udah bagus. Jadi tinggal apa? Tinggal langsung aja. Akhirnya baiklah teman Produa, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita putarin dulu requestannya. Nah teman Produa, kita ke Sabrina Leonor dulu, Selesai.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kak, ponselnya jauhin tuh.
8: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
7: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
8: Hah? Masa sih?
7: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
9: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
10: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multibiller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, baiklah teman Pro2, kita udah balik lagi nih di Pro2 Hitlist. Yuk mari teman Pro2, kita lanjutkan lagi dengan apa? Betul sekali teman Pro2, dengan requestan berikutnya. Ada yang pengen dengerin lagunya NPD, Lupain Aku Please? Please banget lupain. Emang udah kayak, aduh capek banget nih digamonin, lupain dong. Enak ya kalau kayak gitu teman Pro2, orang yang gamon, kita yang udah move on, wih asik banget tuh. Tapi kalau kebalikannya, ah itu mah gak enak banget. Jangan sampai ada di kita sih kalau yang kayak gitu ya. Oke deh teman Pro2, next ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Nadif, Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Next teman Pro2, nah ini lagi seru-serunya juga untuk didengarkan teman Pro2, Afgan Langit Merah Muda. Oke deh kalau gitu teman Pro2, kita puterin dulu requestannya buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Jadi yuk mari silahkan di drop lagu-lagu requestannya di 0751-2748-2 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Alright then teman Pro2, kita puterin dulu, kita ke NPD, Lupain Aku Please.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin kamu.
2: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan 30.000 buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan antaran Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9.000 buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi tersebut nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, tidak terasa ya teman Produa. Ternyata sudah mau jam 12 aja. Jadi Produa Hitlist harus kita cukupin sampai di sini dulu. Anyway, teman Produa, abis ini di jam 12 kita masih bakal seseruan bareng. Jadi pastinya masih bisa dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright, dan teman Produa, requestan terakhir kita di kesempatan kali ini, ada yang pengen request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke deh, habis ini kita puterin ya teman Produa, semoga kamu gak salah apa-apa ya. Oke deh, kalau emang salah ya udah minta maaf, gitu harusnya. Ya udah deh kalau gitu teman Produa, kayaknya kita puterin aja lagunya. Jadi buat kamu yang lagi santai, yang lagi nungguin makan siang jam segini teman Produa, enjoy terus di 90,8 FM Produa, teman terbaik kamu.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Gali lagi logi. Demi apa coba? Tiba-tiba bulu kuduk aku merinding.
4: Apaan sih? Gak jelas deh.
3: Hah? Apa ini pertanda kalau di sini ada penunggunya?
4: Hah, mami dede takut.
3: Marni, hantu hunta hinti. Gak semua yang merinding itu ada hantu.
4: Gini ya, dalam istilah medis, merinding disebut juga dengan pillow reaction, cutis anserina, atau horripilation. Berdasarkan penelitian, merinding menjadi salah satu gejala yang dialami pasien penderita tumor otak. Kaitannya biasanya dengan area lobus temporalis, kawasan korteks otak besar yang berfungsi memproses indera, bahasa, emosi, dan ingatan. Meskipun ada penelitian yang menyebutkan hubungan antara merinding dengan masalah medis seperti tumor otak, namun bukan berarti itu yang pasti terjadi. Lagi-lagi ya, merinding hanya merupakan refleks tubuh saat ada stimulus tertentu. Namun, hal ini tidak terlihat signifikan pada manusia karena jumlah bulu yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan binatang-binatang yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Dengan demikian, penyebab merinding bisa disimpulkan sebagai respon tubuh ketika otot yang terhubung dengan folikel rambut berkontraksi. Konsekuensinya, rambut yang terhubung akan menegang sehingga tampak seperti berdiri atau merinding.
3: Kayaknya emang ada setan deh.
4: Lah, iya. Mana? Ini depan aku.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 12 siang ini, teman Pro 2, sudah saatnya kita makan. Betul banget. Jadi buat kamu yang lagi lapar-laparnya, yuk cari makan dulu teman Pro 2. Atau bisa masak sendiri nih di rumah, mumpung lagi hari libur, mumpung lagi weekend gitu ya. Gak ada salahnya teman Pro 2 meluangkan waktu sedikit untuk bisa makan makanan yang kamu suka dengan memasaknya sendiri. Jauh lebih ekonomis, jauh lebih sehat juga. Dan pastinya nih teman Pro 2 bisa nambah sepuasnya. Akhirnya teman Pro 2, di siang hari ini kita masih bakal seseruan bareng. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin kita di jalan, di rumah, atau dimanapun kamu berada, bisa banget untuk stay tune-nya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan di Play Store kamu. Akhirnya teman Pro 2, biar siang hari ini lebih hangat lagi, soalnya rada-rada dingin ya, karena cuaca juga nih teman Pro 2. Kayaknya kita bikin lebih hangat lagi sama lagu yang satu ini. Kita ke Ryoko Shoku with Shout Baby.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kalau udah dingin-dingin gini, cuacanya teman Produa emang enaknya tuh makan yang manis, pedes, panas gitu ya. Nah, tapi ini kayaknya bisa jadi camilan juga sih teman Produa. Pilihan camilan yang kayaknya enak banget juga dimakan ketika sedikit hangat ya teman Produa. Sedikit hangat gitu makanannya. Dan juga cuaca sedingin ini. Apa itu kak? Jasuke. Wow, jasuke. Jagungnya kan ketika masih panas tuh enak banget tuh teman Produa. Kayak bakal ngelumer banget. Kejunya, susunya menyatu. Wow, mantep memang di kerongkongan. Nah, jadi teman Produa cara bikinnya gampang banget. Kamu cuma butuh jagung manis gitu ya, terus susu kental manis, margarin dan juga keju cheddar parut secukupnya. Nah, caranya gampang banget teman Produa, tinggal di apa ya, di pipil jagung manisnya atau di apain ya tuh? Di gimana ya maksudnya tuh bahasanya teman Produa. Pokoknya jagung manisnya dijadiin perbutir gitu teman Produa. Dan setelah itu kamu rebus sampai matang. Nah, pas sudah matang tuh teman Produa, atau kamu bisa pakai jagung kalengan kali ya. Nah, setelah matang itu dimasukkan ke dalam wadah, tambahin margarin, susu kental manis dan juga diaduk sampai rata. Terus taburin keju parut di atasnya. Nah, jadi deh tuh jasuke, enak banget tuh teman Produa. Enggak ada salahnya coba aja kali ya. Di hari libur gini mumpung lagi ada waktu nih teman Produa, dibikin dulu cemilannya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya teman Pro 2. Udah di jam 1 siang, kita bakal update dulu informasi dari dunia olahraga. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus barengan sama kita di 90,8 FM. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menelan kekalahan pada babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026 karena stamina yang minim saat bertanding melawan Lo Kenyeo, teman Pro 2. Nah, hasil mengecewakan ini juga menjadi satu hal yang mengejutkan ya, teman Pro 2, karena Jonathan baru selesai bertanding babak 16 besar di hari Minggu pukul 2 dini hari waktu setempat dan harus melanjutkan pertandingan pada siang ini gitu. Walaupun ada raut kekecewaan ya, teman Pro 2, yang sangat terlihat di wajah Jonathan yang harus kalah 2 game langsung 14-21 dan 19-21 dari pebulu tangkis asal Singapura tersebut. Sebenarnya teman Pro 2, Jonathan itu berpeluang menciptakan rubber game pada game kedua di mana ia sempat memimpin poin sebelum interval, tapi setelah interval posisi Jonathan kembali tak menguntungkan dan balik tertinggal oleh Loh Kenyeo.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, kita bakal gabung dulu sama Produa RRI Jakarta. Kita bakal ngikutin Produa Top 20 nasional dan internasional untuk minggu ini, teman Produa. Jadi buat kamu dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: tentunya di P2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Yaudah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: merasa dirugikan semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hip dut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut.

0: 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001.
1: Number 2.

Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

0: mempersembahkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
1: Info Pro 2.
2: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
1: Info Pro 2.
2: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tour dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: mencintai kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Minggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lana Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: di International Top 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha Cha Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: berdua. The Finnish Theaters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman berdua, faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produksi, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman perdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elandem Krisnandero sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all, bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. Bukan sekedar portal berita, tapi

0: Sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, sudah jam 5 sore ternyata teman Prodo. Dan masih berawan sih sebenarnya sampai sore hari ini. Jadi ini antara mau hujan sama enggak nih teman Prodo. Tapi gak ada salahnya untuk kita prepare dulu gitu kali ya. Jadi buat yang lagi di luar gitu, buat yang lagi ada kegiatan di luar, kayaknya bisa segera berbalik ya teman Prodo. Atau mungkin juga udah siapin hujan starter packnya supaya nanti kalau mau pulang lebih aman gitu. Oke deh teman Prodo, sore hari ini masih di sore ceria pastinya, dan kita masih bakal seseruan bareng. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Duh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingat Tan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 jenis layanan publik di Kementerian Hukum mulai 1 Oktober 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Loh, loh, mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
1: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat? Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
0: Alamak.
2: Apakah kamu...

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin ngefans banget ya sama Katsai nih, teman Prodi, salah satu girl group yang lagi naik daun juga secara global. Nah, salah satu personilnya teman Prodi, Sofia, itu ngerilis lagu solo pertamanya yang berjudul Never Tear Apart. Jadi ini adalah sebuah cover ya teman Prodi, dan Sofia itu as we know terakhir kali kayaknya lagi hiatus gitu deh kayaknya ya teman Prodi. Tapi mungkin di sela-sela itu ada project yang dirilis juga, yaitu rilisan solo pertama. Nah, jadi Sofia ini menghadirkan cover lagu Never Tear Us Apart untuk menjadi bagian dari soundtrack Forgotten Island. Dan dalam cuplikan proses rekaman di studio, Sofia menyebut lagu ini sebagai salah satu karya yang paling merepresentasikan dirinya dia gitu. Jadi karena teman Prodi, pilihan lagu ini terasa selaras dengan berbagai hal yang dia yakini dan juga ingin dia rayakan melalui musik gitu teman Prodi. Jadi rilisan ini teman Prodi hadir ketika Sofia ini sedang menjalani hiatus dari Katsai untuk memprioritaskan kesehatan mentalnya gitu teman Prodi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, gak berasa nih teman Pro 2, sudah saatnya Rini Kamal sign up dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita sampai sore hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, keseruan kamu masih bakal lanjut lagi barengan sama Gus Pri nih teman Pro 2 after this ya. Jadi teman Pro 2, setelah ini kita juga bakal bergabung dengan program Satu RRI Padang untuk mengikuti pengajian Net Suci Al-Quran dan bimbingan Rohani Islam untuk hari ini. So teman Pro 2, jangan lupa juga untuk stay tune terus dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, see ya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang saban hari saban waktu kita rasakan. Kemudian berselawat kita untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini, kita akan menyampaikan tiga nasihat Imam Syafi'i yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu, sehingga kamu tidak meminta-minta dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang berkecukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10. Tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Walaupun dia sudah bekerja. Walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i, salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal. Suatu saat takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan lampu merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka engkau ridho. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya. Orang yang mampu menata emosinya. Sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah. Bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Oleh orang-orang muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, Nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabb-nya, minta kepada Rabb-nya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:16 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak

0: studi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
1: Kalau bulan bisa ngomong.
2: Udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional. Diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus? Aku datang telat kan udah minta maaf.
3: Aku dijodohkan, Dok.
2: Apa?
3: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mendorong kedaulatan ruang digital di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia berdaulat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo yang menyampaikan hal itu pada upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81. Kegiatan ini digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung Minggu 27 September 2026 sore hari. Menurut tangga, kedaulatan digital bagi seluruh bangsa sangatlah penting. Pasalnya, di tengah dunia yang semakin digital, kekuatan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuan mengelola ruang digitalnya. Ia juga berharap bahwa Indonesia bukan saja memiliki kemampuan mengelola ruang digital semata. Lebih dari itu, kemampuan mengelola ruang digital juga harus memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

BMKG terus memantau perkembangan bibit siklon tropis 92W serta dinamika atmosfer yang dapat mempengaruhi cuaca Indonesia tadi pagi. Meski berada di wilayah Thailand, BMKG menyebut sistem tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca maupun perairan Indonesia. Perakirawan BMKG, Afif, mengatakan bibit siklon tropis 92W terdeteksi berada di kawasan daratan Thailand, bagian barat. Sistem tersebut memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam dan bergerak menuju arah barat laut. Meski demikian, ia mengatakan kondisi atmosfer di sekitar Indonesia tetap berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini membentuk daerah pertemuan serta perlambatan angin konvergensi. Kondisi tersebut menuturkan dapat meningkatkan penumpukan massa udara dan mendukung pertumbuhan hujan di wilayah sekitarnya. BMKG juga memantau kondisi atmosfer regional.

KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP mendorong sekolah menjadi bagian dalam pencarian serta pengembangan talenta olahraga Indonesia. Hal ini terungkap pada talk show Mimpi Besar Sekolah Klar, No Drop Out, Just Level Up di SMA Negeri 1 Jakarta beberapa waktu lalu. Sekolah dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi tempat bertemunya pendidikan dan potensi olahraga generasi muda. Ketua Bidang Media dan Humas KONI Pusat, Tirto Prima Putra, mengatakan hubungan antara organisasi olahraga dan sekolah perlu terus diperkuat. Menurut Tirto, sekolah tidak hanya menjadi tempat pelajar memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga ruang untuk mengenali kemampuan olahraga. Karena itu komunikasi antara sekolah dan organisasi olahraga

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 jam 7 malam hari ini seperti biasa. Hari Minggu malam kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti Indonesia Pro Indie. Akan ada siapa nih teman Pro 2 yang bisa kamu simak obrolannya? Pantau terus dan untuk kamu dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: keresahan,
1: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zethan.
0: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Oke, Oreo, kenapa sih akhir-akhir ini aku tuh ngerasa capek banget gitu? Padahal ya, kalau dilihat satu persatu, mungkin semua kegiatan yang pernah aku lakukan itu sebenarnya nggak terlalu berat gitu. Tapi ketika semua datang kebersamaan, kita tuh bisa merasa kewalahan. Terkadang ada tugas yang harus diselesaikan, rapat organisasi yang harus dihadiri, tanggung jawab yang harus dijalankan, bahkan ya, masalah pribadi yang belum terselesaikan. Dan yang paling terberatnya ini ya, Oreo, terkadang kita tuh merasa harus selalu kuat dan takut mengecewakan orang lain jika mengatakan kita tuh tidak mampu gitu. Padahal manusia itu memiliki keterbatasan ya, Oreo. Dan kita tuh bukan mesin yang bisa bekerja terus tanpa henti. Nah, kalau menurut Oreo nih, kewalahan itu sebenarnya tuh gimana sih gitu?
3: Nah, benar banget nih Taya, karena kita tuh mendapatkan suatu hal secara bersamaan sehingga kita tuh merasa terbebani nih, banyak banget nih yang mau kita lakukan. Jadi otak kita tuh langsung memikirkan banyak hal dan terbebani, gak bisa nih melakukan yang mana nih. Jadi capek duluan sebelum melaksanakannya, padahal hal-hal yang banyak itu kalau kita lakukan satu persatu itu tuh akan terselesaikan loh gitu Taya. Jadi beratnya tuh di pikiran kita gitu, bukan di realitanya. Tapi Taya, aku juga mau cerita sedikit nih. Aku pernah nih berada di fase tersebut yang dimana pasti nih relate nih buat teman-teman pro 2 yang ikut organisasi. Aku juga ikut organisasi yang dimana salah satu kepanitiaan itu lama banget nih Taya, hampir satu semester. Yang aku itu juga memilih untuk menjadi koordinator. Selama 6 bulan aku gak hanya mengurusi diri sendiri, mengurusi kehidupan aku sendiri, tapi juga mengurusi
2: anggota-anggotanya,
3: anggota-anggotanya, orang-orang lainnya, dan berhubungan juga ya sama sesama koor gitu. Apalagi ya sama anggota, kita tuh harus merangkul semua orang kan, dan kita harus mengkoordinasikannya. Nah, yang namanya aja koordinator, dan di sana titik terendah aku yang itulah definisi kewalahan, yang benar-benar kewalahan gitu Taya. Kayak semua hal yang aku urus gitu. Dan aku juga overstimulated kan, karena dari pagi sampai malam melihat manusia aja, mendengar kata-kata aja. Itu juga cukup tertekan, kapan ya aku istirahatnya, kapan ya aku menjadi manusia biasa yang hanya tidur di kamar aja gitu Taya. Tapi ini hanya persepsi aku gitu sebagai koor. Cuma kan Taya gimana nih selama kepanitiaan tersebut?
2: Waduh, ini pembahasan Oreo ini sangat berat ya teman-teman Pro 2. Mungkin karena Oreo berada di posisi koordinator ya, yang harus kondisinya ketika bertanggung jawab, tekanan, belum lagi masalah ya, atau tuntutan yang kita hadapi terasa terlalu banyak untuk kita yang cuman tangan dalam waktu yang kebersamaan. Nah, kalau menurut aku ya Oreo, kalau kita tuh merasa capek atau kewalahan itu wajar. Namanya kita tuh anak organisasi ya. Kenapa kita masuk organisasi? Sebagian Gen Z mungkin itu karena ingin sibuk. Dan satu lagi, ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Dan kalau misalnya aku nih, aku mungkin belum merasakan sebagai koordinator. Aku cuman pernah merasakan sebagai anggota atau sekedar panitia-panitia biasa aja ya. Nah, kalau misalnya kita tuh merasa kewalahan, itu sebenarnya bukan, kita tuh bukan lemah gitu. Justru kewalahan itu bisa dialami siapa saja. Orang yang terlihat kuat, aktif, bahkan pintar nih Oreo. Orang-orang yang selalu terlihat bangga pun bisa mengalami hal yang sama gitu. Kalau misalnya Oreo nih, terkadang kita tuh kan hanya melihat hasil akhirnya aja kan. Kita tuh tidak melihat seseorang aktif di organisasi, kuliahnya bagus, punya banyak teman. Bahkan ya teman-teman Pro 2 mungkin juga pernah ya merasakan hal yang sama seperti aku atau Oreo, sering membantu orang lain dan terlihat produktif Oreo.
3: Benar banget nih. Mungkin orang-orang tuh hanya terlihat bagus aja, cuman kita nggak tahu kan prosesnya gimana, teman-teman. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pernah mengalami hal tersebut, yang lagi di fase tersebut, itu namanya burnout ya, teman-teman. Yang dimana energi kita itu udah habis di suatu hal tersebut. Yang awalnya tuh kita excited sekali, terus kita udah kayak, ah udahlah gitu, karena energi kita tuh udah nggak ada lagi, karena kita udah terlalu bosan. Mungkin kita coba hal-hal lain lagi gitu untuk menyelingi agar bersemangat kembali untuk melakukan aktivitas tersebut. Benar. Dan ini nih Taya, Taya tadi ceritain kan sebagai anggota gitu. Terus sebagai anggota ada gak sampai stres, sampai burnout juga yang kayak udahlah aku gak kuat lagi? Karena kan rapat kita tuh lumayan juga gitu. Tadi kan cuman persepsi aku aja, mungkin kita punya persepsi yang berbeda. Dan mungkin bagi Taya ini gak capek, cuman karena aku aja mungkin berlebihan, jadi aku capek gitu.
2: Mungkin ya kalau misalnya menurut aku nih Oreo, atau mungkin teman-teman Pro 2 juga mungkin beda pendapat ya sama aku, atau sama pendapatnya dengan Oreo. Sebenarnya kalau kita bilang capek, mungkin semua orang pasti capek, tapi pasti ada di titik kita tuh benar-benar kayak, kayaknya aku harus istirahat deh, kayaknya aku harus berhenti dulu deh, karena aku tuh bukan robot yang harus berjalan terus dan mengikuti sesuai ekspektasi orang gitu. Terkadang kita tuh berhak untuk ngambil keputusan dan percaya ke diri kita, kayak aku tuh kayaknya gak harus bilang iya deh ke semua orang atau teman-teman aku atau teman kuliah aku, organisasi, kepanitiaan, kayaknya aku gak harus membantu semua orang. Kalau misalnya aku udah merasa gak mampu, ya udah bilang aja enggak gitu.
3: Kita dan, harus kenal diri kita sendiri juga kan,
2: Taya? Iya benar, kita harus kenal diri kita sendiri dan kita harus sayang sama diri kita sendiri. Kita kan pengen disayang juga ya Oreo, gak orang aja nih yang pengen disayang nih Oreo.
3: Iya, jadi kalau kita melakukan sesuatu hal agar menghindari yang namanya burnout, jadi teman-teman tuh harus paham diri sendiri, sayang diri sendiri, dan tahu batas kita. Kalau udah di luar batas kita, nggak usah lah kita berusaha lebih gitu. Jadi mengusahakan aja sesuai kondisi masing-masing. Dan juga tadi di organisasi kita kan biasanya lihat ada orang yang wah orang ini keren banget gitu, tapi kita nggak tahu kan Taya di balik itu dia udah gimana, udah jungkir balik, udah gimana,
2: udah menguras, udah mengorbankan semua waktu dia ya Oreo. Dan ya kalau misalnya organisasi itu sebenarnya memberikan banyak pengalaman positif Oreo, bukan capeknya ada dan bukan cuma menguras energi kita aja, kita tuh bisa belajar bekerja sama, berkomunikasi, memimpin, bahkan mengambil keputusan dan bertanggung jawab Oreo.
3: Dan juga walaupun di organisasi itu mungkin di beberapa organisasi kan tekanannya itu banyak gitu, tanggung jawabnya juga banyak. Ya kalau kita mau banyak ya kita harus berkorban banyak juga kan Taya. Jadi gak hanya maunya aja tapi usahanya juga harus ada gitu. Yang sih contoh tadi waktu kita gitu yang udah mengorbankan untuk ikut kepanitiaan, dan itu juga oke kan Taya, juga memberikan dampak untuk kita, kita juga berkembang.
2: Ya benar. Diibaratkan kalau misalnya kita mau hak, tapi kita dibalik kita yang mau hak itu, kita harus menjalankan kewajiban sebagai anggota gitu. Kemudian ya, kita tuh harus mempercayai diri kita tuh menjadi panitia. Setelah kita tuh masuk, kita percaya nih, kita sebagai panitia yang rajin, yang pintar, pasti orang-orang semua yang melihat kita tuh mikir gini, kayaknya dia layak deh jadi pengurus, kayaknya dia layak deh untuk memimpin dan meneruskan estafet kita gitu. Kemudian ya, dapat kita di posisi yang lebih tinggi dan memiliki lebih banyak tanggung jawab kita gitu. Kita udah pengurus, pasti lebih banyak lagi ya tanggung jawab kita ya Oreo. Di satu sisi lain, kita tuh merupakan kesempatan untuk berkembang. Tapi kesempatan untuk berkembang di balik itu kita juga harus merangkul semua orang yang bahkan 100 orang panitia yang harus kita rangkul gitu.
3: Nah, juga kalau misalnya kita berada di posisi-posisi tersebut, teman-teman, percayalah kalimat ini. Kalau teman-teman mau banyak, ya teman-teman harus berkorban banyak kan, Taya. Nggak mungkin dong, kita maunya banyak, tapi usaha kita sedikit, itu nggak balance dong sama apa yang kita mau. Jadi, kalau aku pribadi, aku percaya banget nih sama kalimat tersebut. Kok tanggapan dari Taya gimana?
2: Kalau tanggapan aku ya, Oreo, aku percaya banget. Nah, teman-teman Pro 2 juga mungkin pernah ya ngerasain hal yang sama atau relate nih sama
3: cerita-cerita organisasi kita. Dan juga walaupun hidup kita di organisasi, tapi kita juga punya kehidupan pribadi kan, Taya. Mungkin di organisasi teman-teman belum relate, tapi di kehidupan pasti semua orang relate sama burnout ini. Karena semua orang hidup kan, Taya, menjalani kehidupan gitu.
2: Ya, semua orang memang wajib hidup, Oreo. Gak ada orang yang memang mengakhiri hidupnya. Tapi ya, setiap kehidupan tuh pasti kita memiliki permasalahan, kewalahan, kecapean. Termasuk dari pendidikan, dari kuliah, dari keuangan. Dan yang paling penting tuh dari masa depan. Gimana ya nanti aku pas masa depan, apa ya yang harus aku usahakan agar hidup aku tuh lebih membaik dari sebelumnya gitu. Semua orang kan gak mau ya hidup yang seperti itu-itu aja. Malahan makin capek kita melihat kehidupan kita. Kenapa ya aku kayak gini terus? Aku pengen loh jadi orang yang berkecukupan gitu.
3: Moto hidup tuh harus selalu berkembang ya, Taya. Dan juga apalagi ya yang dinamanya kehidupan. Selagi masih hidup pasti ada aja masalah. Belum satu selesai, tapi yang lain udah datang aja. Dan itu juga bikin capek gitu. Apalagi tipe-tipe orang ini kan berbeda-beda saat mereaksikan masalah. Ada yang gampang stres, ada yang biasa deh, oke deh. Tapi ada yang dikit-dikit, aku udah gak kuat nih di dunia ini.
2: Aduh, sampai-sampai akhirnya kepala kita tuh penuh ya dengan masalah yang numpuk. Sampai-sampai kayak, langsung gak bisa berkata-kata lagi nih. Nah, yang paling menarik itu, Rio, terkadang kita tuh melihat orang lain tuh hanya melihat sebagai orang yang kayak terlalu banyak pikiran gitu. Kayak satu masalah hal kecil aja itu
3: bisa stresnya tuh berat. Karena ya tipe orang tuh beda-beda kan, Taya. Gak bisa dong kita samain satu orang dan satu orang lainnya gitu. Jadi gimana ya, dengan kewalahan tersebut, ya itulah reaksi dari tubuh dia gitu. Untuk kita bisa stop dulu gak sih gitu. Sehingga dari stop ini dia bisa lebih aktif lagi, bisa lebih maksimal lagi gitu. Dan setiap orang itu punya gimana ya, cara mengatasi stresnya sendiri. Dan kalau kita udah mengalami stres tersebut, jika terulang lagi di masa depan, pasti kita gak akan stres lagi. Oh, saya udah melewati nih hal ini, jadi ya udah nggak takut lagi.
2: Ya benar, Oreo. Dan juga ya, kita tuh kalau misalnya ada masalah, mending kita selesain satu ini dulu ya, Oreo. Dan teman-teman Pro 2 juga mungkin ada masalah atau mengalami hal yang sama, kita tuh harus menyelesaikan satu persatu. Kalau misalnya kita menyelesaikannya dengan kayak mencoba memikirkan semua sekaligus, itu semakin sulit kita untuk menemukan jalan keluarnya, Oreo.
3: Jadi kita stres dong jadinya. Misalnya kita punya 10 tugas, 10 job desk nih. Terus kita harus memikirkan jalan keluar dari 10-10-nya. Siapa yang gak stres gitu, Taya? Kita tuh harus memikirkan dari yang satu dulu mau digimanain gitu.
2: Ya benar. Satu ini gimana, kalau misal udah clear, lanjut 2, 3, sampai 10 gitu. Kalau misalnya sekaligus dalam kebersamaan, itu makin sulit kita, gimana ya cara jalan keluarnya untuk menyelesaikan semua ini gitu.
3: Dan belajar menentukan prioritas. Di saat kita melihat masalah tuh, lihat dulu, kita susun dulu prioritas. Yang mana nih yang paling urgent, yang paling perlu nih diselesaikan. Biar yang lain-lainnya tuh lebih gampang gitu.
2: Ya benar banget, Oreo. Nah, kalau misalnya salah satu penyebab kewalahan itu ya, dalam kehidupan ya, Oreo, terkadang adanya tekanan untuk selalu berhasil ya. Kita tuh sering membandingkan diri kita nih dengan orang lain. Aduh, ini sampai detik ini juga mungkin teman-teman Pro 2 juga pernah ya ngerasain kayak membanding-bandingin diri atau melihat
3: hasilnya orang lain tuh sukses
2: ya, gitu.
3: Kita kapan ya, when ya gitu kan. Jadi membuat kita stres gitu, padahal pencapaian orang itu beda-beda, usahanya juga beda-beda, jalannya juga beda-beda. Tapi gak bisa dong kita samain gitu Taya. Masa iya kita stres melihat orang sukses, jadi kita usahain aja semaksimal kita gitu. Nanti pastinya akan keren, gak kalah keren juga kan Taya.
2: Iya benar. Dan mungkin ya teman-teman yang lain itu me-up di sosial media tentang keberhasilan dia.
3: Jadi mereka tuh fokus di branding sedangkan.
2: Iya benar. Tapi kita gak tahu nih gimana proses dibalik itu, kegagalannya berapa kali, dan pencobaan dia untuk sampai di titik berhasil itu gimana gitu.
3: Dan juga misalnya nih, kalau teman-teman di fase burnout ini, coba deh teman-teman mulai banyak melihat kehidupan yang lain, melihat kehidupan teman-teman yang dulu-dulunya gimana gitu. Boleh nih dipikir-pikir dulu, jangan kita kayak burnout nih, bosan ini. Kita fokus juga cari solusi di saat kita menghadapi masalah gitu. Kalau enggak kita berkomunikasi dengan orang gitu, menceritakan ini gimana ya, jangan memendam hal-hal buruk itu sendiri. Karena kita enggak tahu kan nantinya akan terjadi gimana Taya.
2: Ya, kita aja bertahan sampai detik ini aja ini hal yang sangat luar biasa ya. Padahal setiap orang tuh mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda. Dan kita tuh sering lupa bahwa yang kita lihat dari kehidupan orang lain hanyalah sebagian kecil. Dan juga ya, kita tuh melihat pencapaiannya aja, tapi tidak melihat perjuangan prosesnya, dia, prosesnya gitu. Dia, berapa kali dia gagal. Yang seperti aku ceritain tadi ya, Oreo, dan teman-teman berdua juga mungkin pernah merasakan hal yang sama. Atau cuman melihat dari sosial media yang di-up-up tentang branding gitu. Aduh, aku sampai gugup nih Oreo.
0: Masih di The Noise in Z-Head. Kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
4: Berisik banget.
5: Berisik.
4: Tahu berisik lu, berisik.
3: Nah, kalau kita lihat personal branding orang udah oke, pencapaian orang juga oke, jangan juga kita menjadi kehilangan arah gitu. Misalnya orang udah keren nih sukses di satu hal, kita juga mau seperti orang lain. Kita tuh harus tahu dong diri kita tuh sendiri gimana, potensi kita tuh juga gimana. Jadi kita tuh gak boleh terpengaruh atau sampai hilang arah gitu ke kiblatnya orang lain gitu. Kita tuh harus percaya diri kan. Percaya diri tuh harus nomor satu banget Taya.
2: Ya benar banget, percaya diri itu harus nomor satu, itu kunci paling penting itu. Dan ada juga nih Oreo, kebiasaan yang sering banget sampai detik ini juga nih, tentang sulit mengatakan tidak gitu.
3: Iya, sulit mengatakan tidak itu bikin kita terbebani juga kan Taya. Misalnya kita udah punya masalah, terus tiba-tiba orang minta tolong, terus kita juga gak bisa bilang tidak. Terus pas kita udah satu nih belum selesai, ditambah lagi satu, terus ini baru satu orang, belum lagi lima orang yang akan datang meminta tolong. Gimana kita gak terbebani dan nanti stres lagi, merasa burn out banget sama kehidupan ini, kehabisan, gak ada lagi energi untuk menjalani kehidupan. Padahal yang membuat kita seperti itu ya diri kita sendiri gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu lah gimana dirinya, jangan sampai mengiyakan semua hal yang di luar batasan kita, yang energi kita udah nggak ada lagi, kita paksakan juga gitu Taya.
2: Aduh itu berat banget ya Aurel. Kadang ya kita tuh mungkin cuma takut dianggap nggak peduli gitu, takut mengecewakan orang lain, dan juga takut dianggap tidak bertanggung jawab. Padahal ya kita tuh mengatakan tidak itu terdapat terhadap sesuatu yang memang nggak kita sanggup dan lakukan, bukan yang berarti kita tuh orang jahat gitu. Sebenarnya nggak bilang enggak itu sebenarnya itu hal yang menguntungkan
3: enggak ya. Ya. Menguntungkan kita tapi nggak menguntungkan orang lain.
2: Ya, benar.
3: Gitu. Tapi kita perlunya menyelamatkan diri sendiri gitu. Dan juga nih Taya, tadi aku juga mau cerita nih tentang kisah hidup yang membuat aku stres juga. Karena mungkin aja relate gitu sama teman-teman, dan bisa juga nih ajak mencurahkan isi hati. Yang dimana aku tuh lagi di fase PL gitu kan Taya gitu. kan ini juga fase terberat. Ini aku mau cerita nih, tiga fase terberat dalam hidup aku. Yang di kepanitiaan yang lama banget itu, di KKN sama di PL. Kayak energi aku tuh udah habis banget kesana. Yang awalnya ya kita tuh excited banget, udah kita excited menjalankan semua hal dengan maksimal, karena awal-awalnya tuh energi kita tuh 100%. Tapi lama-kelamaan energi kita tuh kayak merosot cepat karena kita tuh terlalu bersemangat gitu. Padahal masih baru banget, gimana ya? Tapi namanya hidup
2: harus dijalani.
3: Ya, harus dijalani, masalah itu akan tetap ada gitu. Aduh, gimana nih kalau Taya, kalau sekarang gimana? Udah gak ada burnout-burnout lagi?
2: Kalau misal tentang burnout-burnout tuh mungkin aku ada ya, Oreo. Dan mungkin Oreo merasakan udah KKN atau PL ya. Kalau aku belum nih, belum merasakan PL dan KKN. Jadi aku belum merasakan capeknya tuh capek banget gitu. Mungkin Oreo kenapa merasa udah di titik jenuh gitu ya. Karena sering terjadinya Oreo tuh menyimpan semuanya itu sendirian gitu. Gak mau menyampaikan ke teman dekat atau ke orang yang sekeliling Oreo kayak, eh aku capek deh, boleh gak aku cerita gitu. Mungkin orang enggak
3: terlalu cerita-cerita ya. Karena menurut aku kayak ya ngapain juga sih kita cerita sama orang, karena aku lebih enjoy misalnya sendiri gitu, mendengar suara angin, melihat pantai, apa kayak udah memikirkan semua sendiri yang menurut aku mengesalkan gitu. Daripada ngomong sama orang itu juga belum tentu menyelesaikan masalah, dan enggak semua orang itu care gitu, hanya cukup tahu, dan menurut aku itu enggak relate aja, kurang suka aja. Jadi bisa jadi sih itu juga penyebab burnout aku, karena aku enggak cerita-cerita sama orang. Tapi
2: mungkin takutnya iya, nih ya, kalau misal kita cerita sama orang lain nanti dianggap lemah gitu.
3: FYI ya, ini Taya, aku introvert loh Taya, jujur.
2: Introvert banget nih.
3: Introvertnya introvert banget. Jadi kalau aku sendiri tuh energi aku tuh seru banget. 100% deh gitu. Kalau misalnya sama orang lain itu cepet habis loh energi aku. Dan juga iya sih, kita perlu berkomunikasi. Cuma kalau menurut Taya gimana, berkomunikasi itu penting gak?
2: Kalau misalnya dalam komunikasi itu penting lah, apalagi kita masuk organisasi ya. Kalau kita sedang dalam kesulitan, contoh awalnya nih, menyelesaikan tugas, dan sebaiknya itu dibicarakan dengan anggota-anggota lain atau pengurus. Misalnya kita gak bisa nih menyelesaikan sendiri, kita butuh orang lain. Dan juga kita tuh harus butuh semua teman-teman kita yang ada di sekitaran kita untuk menyelesaikan satu tugas ini gitu, biar kita bisa melanjutkan tugas selanjutnya. Dan juga kalau misalnya dalam kehidupan pribadi pun begitu juga nih Oreo. Kalau misalnya kita ada masalah, kita tuh bisa mencoba berbicara dengan orang lain yang kita percaya. Nah mungkin tadi ya Oreo takut
3: kurang takut kurang sesuai aja, orang kurang nyaman aja, takut orang terbebani deh sama masalah kita. Karena aku juga gak relate gitu, aku juga gak terlalu suka mendengarkan kisah orang. Karena kalau aku udah dengar kisah orang tuh, aku kayak merasa terbebani. Apakah aku ikut berperan menyelesaikannya juga? Apakah kayak pokok berpengaruh banget lah kalau mendengarkan cerita orang itu. Kayak berat banget sih cerita orang ini, sampai kayak cukup deh gitu, gak usah deh gitu.
2: Ya sebenarnya Oreo, orang yang cerita ke kita itu berarti orang tuh percaya ke kita. Mungkin nih Oreo banyak masalah, terus Oreo cerita sama aku. Mungkin aku cuman bisa mendengarkan, dan Oreo udah mencurahkan semuanya ke aku, tapi pasti Oreo lega, siap itu. Bener.
3: Tergantung juga sih Taya. Tapi ya Taya, kita balik lagi nih ke burnout. Kalau misalnya orang udah di burnout itu, dia suka, pernah gak lihat orang tuh burnout, dia tuh suka marah-marah?
2: Ya itu real, karena udah banyak banget ya di kepala
3: pikirannya itu. Udah di pikirannya banyak, yang mau dikerjain juga banyak. Terus misalnya misalnya kita punya anggota nih, terus mereka tuh juga tanyanya banyak, kita udah bingung sendiri, mereka juga bingung, terus siapa yang gak bingung gitu. Jadi kayak itu deh, terbebani sama banyak hal gitu, untuk mengetahui semua hal. Apalagi jadi koordinator itu kemarin harus serba tahu gitu Taya, harus serba tahu dan juga harus menjadikan itu prioritas sehingga kayak semua itu menjadi keteteran gitu. Padahal kehidupan kita itu nggak hanya hal tersebut yang menjadi prioritas.
2: Benar, kalau semua hal yang kita rasakan itu penting ya Oreo, bagaimana kita tuh menemukan titik prioritas kita gitu. Kita tuh bisa mulai dengan membuat daftar sederhana. Pertama, apa yang harus dilakukan? Kedua, apa yang bisa dilakukan nanti? Ketiga, apa yang sebenarnya tidak harus kita lakukan gitu. Terkadang kita tuh kewalahan bukan karena terlalu banyak pekerjaan atau tetapi karena kita itu tidak tahu mana yang benar-benar penting. Dengan menemukan prioritas, kita tuh bisa mengurangi beban pikiran kita, Oreo.
3: Jadi kita pilih-pilih dulu, kita kelompokkan dulu, terus mau kita gimanain. Dan juga jangan lupa kita tuh berdiskusi juga kan sama orang yang pernah melewati masa itu gitu. Atau misalnya punya teman dekat kan, kalau aku tadi kurang nyaman nih sama orang lain, cuman kalau teman-teman pro 2 yang punya teman dekat, boleh juga teman-teman berdiskusi gitu sama temannya tentang masalahnya, bisa aja lebih lega, lebih mendapatkan solusi kan, jadi gak jadi stres, jadi bersemangat lagi.
2: Ya benar, kita tuh nggak perlu menyelesaikan semuanya tuh dalam satu hari, bisa kita angsur-angsur satu persatu gitu. Nah menurut Oreo nih, organisasi yang baik itu bukan gimana sih gitu?
3: Pastinya yang bisa membuat kita bertumbuh kan Taya, nggak hanya kita yang bekerja keras tetapi kita juga bertumbuh mendapatkan ilmu baru.
2: Benar, dan tadi ya Oreo cerita keluhan Oreo selama masuk organisasi. Nah kalau menurut aku nih Oreo, organisasi yang baik itu bukan hanya organisasi yang membuat anggota kita tuh selalu sibuk gitu, tetapi organisasi yang mampu membuat anggotanya itu belajar dan berkembang. Nah contohnya nih, pemimpin juga memiliki peran penting kan Oreo?
3: Penting banget karena koordinator atau pemimpin tuh adalah otak lah gitu, buat semuanya akan berjalan dengan maksimal gitu Taya.
2: Benar. Tetapi ya Oreo, pemimpin itu tidak hanya memberikan tugas,
3: tetapi juga perlu memahami orang lain kan gitu.
2: Benar. Anggotanya juga gitu. Pembagian tugas yang harus adil. Kayak misalnya si A banyak nih tugasnya, tapi sementara yang si B sedikit, kan gak adil gitu. Dia harus sama, seimbang, agar anggota yang A sama B ini sama-sama berkembang sesuai yang apa yang
3: diinginkan ya. Tapi aku kurang sesuai sih sama pendapat tersebut Taya, karena menurut aku semua orang itu ada porsinya. Mungkin menurut dia aku terlalu banyak, dia terlalu sedikit, tapi porsi orang tuh masing-masing gitu. Di sanalah koordinator ini berperan, melihat porsi orang, melihat potensi orang, dan juga pembagian tugas yang menurut mereka bisa overhead, tapi itu tuh adalah porsi masing-masing orang gitu. Enggak semua orang bisa di hal tersebut, tapi porsinya memang di sana kalau dari aku pribadi nih. Cuman kalau dari pandangan Taya gimana?
2: Ya mungkin kalau di pandangan aku ya, seperti yang aku ceritakan tadi ya Oreo, kita tuh mungkin udah dikasih porsinya tuh masing-masing, dan seporsi yang telah dikasih sama pimpinan itu harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan. Nah nanti pas sudah selesai kan bisa nih kita kasih sama pimpinan, gimana nih tanggapan dia setelah kita kerjakan yang disuruhnya gitu.
3: Saya lebih percaya potensi diri Taya atau lebih percaya orang yang menilai potensi?
2: Kalau misalnya kita sebenarnya percaya sama diri sendiri ya, tapi kan kita butuh pendapat orang lain. Belum tentu pendapat kita benar, orang lain bilang benar. Menatauan kita tuh salah, tapi kita tuh belum diarahkan aja gitu.
3: Nah, kalau teman-teman udah merasa kewalahan gitu, udah melewati banyak hal juga, gak soal tentang kehidupan, gak soal organisasi, gak soal kuliah juga yang bikin gak balance lagi nih kehidupannya. Jadi kita tuh harus menyesuaikan semuanya lagi, melakukan hal-hal dengan maksimal lagi gitu. Dan gak apa-apa kok beristirahat, gak apa-apa kok kalau kita menghilang sebentar gitu. Dan itu tuh gak terlihat lemah loh teman-teman, tapi itulah cara kita untuk memperbaiki, menyayangi diri kita sendiri. Dan masalah itu gak bisa hilang dengan segitunya, tapi perlu kita selesaikan gitu.
2: Ya bener Aurel. Dan kalau misalnya ya dalam sebuah organisasi itu seharusnya kita tuh menjadi tempat untuk belajar dan bertumbuh, dan kehidupan seharusnya bukan hanya tentang mengejar sesuatu tapi juga tentang menikmati perjalanan
3: yang ada gitu.
2: Kesana gitu semua ya gitu.
3: Nah juga buat itu teman-teman selamat ya. Semoga kehidupannya baik-baik aja, semoga gak ada stres, semoga yang baik-baik deh tersemogakan gitu. Yeah. Dan kalau stres, cobalah cari jalan untuk gak stres lagi. Dan bisa juga nih teman-teman Pro 2 berkomentar, sharing. Dan pembahasan kali ini bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak harus selalu sempurna.
2: Nah, kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa, tapi berjalanlah sedikit lebih pelan. Yang penting jangan berhenti memahami diri sendiri.
3: Oke, Taya, kita udah banyak banget kan membahas hal ini. Untuk itu, aku Oreo pamit.
2: Dan aku Taya pamit. Nah, tapi teman-teman sebelum kita pamit, teman-teman Pro 2 bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital, atau teman-teman Pro 2 bisa juga dengerin di RRI @Pro 2
3: atau Sigma, di Sigma Radio UKKPK. We shall

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar ibu, boleh sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Devin, ada yang jahat sama Mimin.
1: Siapa yang jahat sama Mimin?
0: Ini lihat, masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace. Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau nggak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
1: Mimin ngirim barangnya sesuai nggak? Atau ada kesalahan apa gitu?
0: Nggak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
1: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Selamat malam, selamat mendengarkan Pro 2 lagi. Ada kesempatan lagi nih hadir menyapa kamu di segmen Kopsteng alias Kopi Setengah teman Pro 2 alias Sharing Time sampai nanti jam 11 malam. Nah, ngomongin soal Kopsteng ini teman-teman berdua, pasti ada tema-tema yang kita bahas ya. Kalau hari Minggu topiknya seputar memories atau kenangan gitu deh teman-teman berdua. Kenangan bisa datang dari mana aja, termasuk dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kayak mencuci piring, ya enggak teman-teman berdua? Kamu pernah punya kenangan tentang mencuci piring enggak? Mungkin kegiatan mencuci piring kegiatan yang biasa ya teman-teman berdua, tapi ada momen apa di saat kamu cuci piring? Misalnya kamu cuci piring di sebuah rumah makan karena gak mampu bayar makanan. Nah, kan itu bisa jadi kenangan juga ya teman-teman. Pasti kamu akan selalu ingat itu. Misalnya kayak lupa bawa duit, terus ternyata saldo kamu juga lagi habis, duit cash lagi gak ada. Nah, kalau gitu ngapain kamu pergi makan ya teman-teman? Maksudnya tadi kamu niatnya mau bayar pakai cash gitu kali ya teman-teman, ternyata cashnya ketinggalan nih, sementara saldo kamu juga belum diisi ya. Akhirnya yang terjadi, kamu terpaksa nih cuci piring di rumah makan atau cuci piring di rumah pas lagi ada acara pesta. Nah, kamu kebagian yang jadi cuci piring, akhirnya itu jadi kenangan juga bagi kamu, menyenangkan karena orang lagi rame di rumah gitu ya. Biasanya kamu cuci piring ya udah sendiri aja, ini cuci piring pas lagi rame-ramenya. Gimana tuh perasaan kamu teman Pro 2? Kalau yang satu ini coba kita tanya juga. Halo Pro 2 FM RRI Padang.
1: Halo, selamat malam Bang Gusti.
0: Iya, selamat malam Fitro.

0: ini cuma sendiri-sendiri aja, Bang.
1: Oh, sendiri-sendiri aja. Kalau di tempat Fitur kan rame tuh tinggalnya.
0: Kalau di panti pengen kayak tiket aja, Bang. Tiket cuci piring. Rame-rame, Bang. Yang satu bukan menyabungin, yang satu itu bukan membilas, yang satu nyusun. Kebetulan aku dapatnya itu di bagian nyusun.
1: Oh, di bagian nyusun.
0: Iya.
1: Pernah yang nyuci juga enggak?
0: Kalau nyuci cuma cuci sendiri aja, Bang.
1: Oh, gitu. Oke deh, Fitro.
0: Udah makan enggak? Cuci piring sendiri. Kalau di sini kan piringnya itu biasa ya, Bang, ya. Misalnya tempat makan itu kayak segi empat itu lah. Misalkan di sini itu kerupuk, di sebelahnya itu ada nasi kayak semacam bulang tuh, Bang.
1: Iya, benar.
0: Pernah, Bang, ya, orang makan bajamba kan, ya. Kayak itu lah, Bang, kayak bulang itu, Bang. Misalkan piringnya kan besar, Bang, ya. Ya, satu itu tempat nasinya, di situ tempat sambalnya, pokoknya, sayurannya itu.
1: Oke deh, Fitro. Thank you ya, Fitro ya.
0: Lagu ya, Bang?
1: Boleh, Fitro. Lagunya yang mana?
0: Lagu hari ini dari Bugi Do ini ya.
1: Oke, yang mana?
0: Ring-ring cinta yang hilang.
1: Apa?
0: Ring-ring cinta yang hilang.
1: Lin-lin cinta yang hilang. Oke, nanti kita putarin ya.
0: Ya, salam kamu untuk Bang Gusti. Gue juga untuk main ya, temen lagi di WMT ya.
1: Ya.
0: Sukses acaranya konkes yang buka KPK WMP ya, meriah kali itu. Tapi sayangnya tidak ada Abang.
1: Oh, iya, nanti deh kapan ya. Soalnya
0: Abang tiba lagi sama Abang. Rugi ya saya kalau tidak ketemu Abang, Bang.
1: Oke, Fitro, thank you ya, Fitro ya.
0: Juga saya untuk Marin, Wafa, Aini, Wak, semuanya aja, Bang, ya, yang gabung di buka KPK WMP 2023 ya, Bang, ya. Kalau yang baru mungkin kita tidak terlalu banyak kalian tahu, Bang, yang kita akan kenal yang 2023 yang akan kita mungkin, Bang,
1: ya.
0: Semuanya aja, Bang, ya. Terima kasih, Bang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutin sama Brodo ngebahas soal kenangan tentang mencuci piring. Kita ke lagu-lagu berikut ini dulu di Brodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
3: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
4: Iya, maafin aku ya.
3: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
2: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
5: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara Pesta Olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Bro 2 FM RRI di Padang, teman terbaik kamu teman Bro 2. Bicara soal mencuci piring, ternyata nih ya teman Bro 2, selain ada kenangan ya, ternyata kita juga bisa bahas nih beberapa jenis spons atau cara menyimpan spons cuci piring nih, agar kegiatan kamu dalam cuci piring ya sama kenangan-kenangan juga teman Bro 2 bisa tetap menyenangkan gitu ya. Yang pertama caranya adalah dengan memeras spons setelah selesai digunakan. Setelah selesai mencuci piring nih teman Bro 2, jangan langsung menaruh spons dalam kondisi penuh air ya. Bila spons sampai sisa sabun dan kotorannya hilang, lalu peras sampai sebagian besar airnya keluar gitu loh teman Bro 2. Dan spons emang akan tetap terasa lembab karena materialnya menyerap air ya. Tetapi kondisinya jauh lebih baik daripada dibiarkan menetes atau tergenang. Semakin sedikit air yang tersisa, semakin cepat spons bisa mengering. Kamu juga gak perlu tuh memeras spons terlalu keras sampai bentuknya berubah ya teman Bro 2. Cukup tekan beberapa kali sampai air yang keluar udah jauh berkurang. Kebiasaan kecil ini bisa langsung diterapkan setiap selesai mencuci.

0: Lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
0: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan? Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

Tuan Prudu, spons yang digunakan untuk mencuci piring ini sebaiknya nggak dipakai juga ya untuk membersihkan wastafel, meja dapur atau bagian lain yang kotor, ya nggak Tuan Prudu. Selain soal kebersihan, pemisahan ini juga bikin spons jauh lebih mudah untuk dirawat. Nah, kamu bisa menggunakan spons dengan warna berbeda untuk setiap kebutuhan. Jadi kayak ada kode warnanya tersendiri gitu ya, Tuan Prudu. Misalnya satu khusus peralatan makan dan satu lagi untuk membersihkan area dapur. Setelah digunakan, keduanya juga sebaiknya dibilas ya dan disimpan secara terpisah. Biar nanti nggak ini ya, Tuan Prudu, nggak ketukar dan mengurangi perpindahan kotoran dari satu area ke area lain, sekaligus membuat kamu jadi lebih gampang nih mengetahui spons mana yang perlu untuk diganti gitu loh, Tuan Prudu. Nah, kalau mau menyimpan spons juga sebaiknya gunakan tempat yang berlubang ya, Tuan Prudu. Kalau selama ini kamu menyimpan spons di wadah tertutup, desain seperti ini, misalnya yang terbuka gitu ya, ini memungkinkan air keluar dari wadah dan udara tetap bergerak di sekitar spons. Tempat spons dengan lubang di bagian bawah ini juga membantu mencegah air mengenang loh, Tuan Prudu. Jadi air yang keluar dari spons nggak cuman pindah tempat lalu membuat spons kembali jadi basah. Nah, nggak harus beli tempat spons khusus, Tuan Prudu. Rak kecil berlubang atau wadah sederhana ini memungkinkan air mengalir ya. Juga bisa digunakan untuk menyimpan spons selama ukurannya sesuai dan mudah dibersihkan. Itu dia kenangan-kenangan kita bahas selama mencuci piring, Tuan Prudu, yang mungkin kamu juga cuci piring dalam keadaan kesal karena tadi ada sesuatu yang kamu lakukan, eksperimen bikin makanan tapi ternyata gak enak gitu ya, Tuan Prudu. Terus kamu kesel sendiri padahal kamu yang masak. Tapi namanya juga latihan, mungkin itu proses yang harus kamu laluin biar di proses masak berikutnya kamu mencuci piring dengan gembira dan menjadi kenangan yang menyenangkan karena ternyata eksperimen kamu berhasil. Kita berhasil sampai juga di penghujung Kopsteng kita. Abis ini masih ada lagu-lagu dan lanjut nanti di jam 11 sampai jam 12 malam di Jazz Music Prudu FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

dari notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan, kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin, tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk. Sebelum bangkit dan berpindah lagi, karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu-buru.

Nomor 2 kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Hat with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: kenapa nangis?
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala ali wasabihi bi yaumil qiyamah. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang bagus, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang tukang roti yang selalu beristighfar. Jadi seorang tukang roti di Basrah dipertemukan oleh ulama yang sangat ia ingin ketemu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad di akhir hidupnya beliau bercerita, suatu ketika saya usia sudah tua, saya tidak tahu kenapa saya ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, yaitu Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Jadi Imam Ahmad tuh tak kenapa tuh kok saya ada keinginan ke sana ya, walaupun padahal enggak ada tujuan Imam Ahmad itu. Kemudian akhirnya Imam Ahmad dari Baghdad berjalan menuju Basrah. Pas tiba di waktu Isya, dia ikut salat berjamaah di masjid. Katanya merasa tenang dan kemudian saya pengen istirahat, kata Imam Ahmad. Lalu ketika semua jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tiduran di masjid. Tiba-tiba marbotnya datang terus menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Untuk diketahui, kata Syekh biasanya dipanggil untuk tiga panggilan ya. Biasanya orang Syekh itu biasa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Dalam kisah ini panggilan untuk orang tua, karena sama marbot tidak mengenal Imam Ahmad. Dia hanya melihat beliau ini sebagai orang layak, orang tua yang tidak dia yang layak dihormati. Jadi ya, kalau zaman sekarang kita misalnya mau mengetahui seorang ulama, walaupun beda kota, kita bisa dari foto, dari HP, dari medsos, atau dari manapun. Kalau zaman dulu cuma tahu nama, tapi nggak tahu wajah. Jadi banyak kota-kota yang terkenal, ada ulama besar di sana, ilmunya sekian. Jadi cuma tahu kisahnya aja, biografi, cuma tidak tahu wajahnya seperti apa. Dan begitu Imam Ahmad, walaupun sama-sama di Irak, di Basrah dan di Baghdad, ya tetap dia namanya terkenal, tersohor, tapi nggak tahu orang-orang wajahnya seperti apa. Nah, lalu Imam Marbot ditanya, "Syekh mau ngapain?" Terus mau istirahat. Kemudian Imam Ahmad nggak perkenalkan diri tuh. Terus Imam Ahmad di Irak sangat populer, terkenal sama seorang ulama zuhud ahli hadis yang hafal sejuta hadis. Namun tidak ada pada masa itu foto ya, jadi sayang lagi tidak. Namanya cuma terkenal. Terus Imam Ahmad bilang, "Saya cuma ingin istirahat." Kata musafirnya, "Tidak boleh, tidak ada yang boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh marbotnya itu, disuruh keluar. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid." Lalu Imam Ahmad pengen tidur di teras masjid. Lah, marbotnya datang lagi, "Mau ngapain lagi Syekh? Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh." Imam Ahmad pun diusir. Nah, setelah hanya pengen istirahat malam, Imam Ahmad nggak dapat izin untuk istirahat. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke sebelahnya masjid, itu ada penjual toko roti. Sambil melihat adonannya, melihat Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid, lalu bertanya, "Sudah berapa lama kau lakukan ini?" "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti selama 30 tahun menjadi tukang roti." Jadi Imam Ahmad setelah didorong-dorong oleh marmur masjid, datanglah ke rumahnya si tukang roti. Nah, tukang roti itu ditanya sama Imam Ahmad, "Sudah berapa lama?" Terus Imam tukang rotinya jawab, "Sudah 30 tahun terus apa hasil dari perbuatanmu ini?" Tukang roti menjawab, "Tidak ada hajat yang saya minta kecuali saya dikabulkan, dan kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta, ya Allah langsung diterima." Nah, bingung kan? Karena wasilahnya istighfar. Jadi
tukang roti itu selalu istighfar, selalu setiap istighfar, karena dengan istighfar itu salah satu wasilah yang doa kita diterima, apa namanya, dikabulkan oleh Allah itu dengan istighfar. Nah, maka dengan istighfar itulah setiap doa-doanya si tukang roti dikabulkan. Nah, lalu sama tukang roti ngomong, semua dikabulkan kecuali satu, masih ada yang belum dikasih oleh Allah. Muhammad nanya, apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, dari itulah langsung Imam Ahmad bilang, Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid, sampai ke jalanan, ternyata berkat istighfarnya si tukang roti. Nah, yang kita petik di sini bukan masalah dengan istighfar maka doa kamu akan dikabulkan, atau jika kamu ingin doa dikabulkan maka perbanyaklah istighfar, atau bagaimana mempelajari rezeki dengan istighfar, bukan. Tapi yang saya ingin bahas adalah masalah doa. Doa ini jika tanpa ilmu, doa itu akan menjadi bumerang bagi pendoanya, atau bumerang untuk yang didoakan. Bisa datang kebaikan untuk yang pendoa, atau bisa menjadi kesusahan bagi pendoa. Bisa menjadi kebaikan untuk orang yang didoakan, atau bisa menjadi kesusahan bagi orang yang didoakan. Dalam surat Al-Hud ya, ayat 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka. Ya Nuh berkata, ya Rabku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon pada engkau ma laisa, apa-apa yang tidak ketahui, libihi, di dalam ilmi, di dalamnya, tidak mengetahui dalam, yang tidak apa namanya, memohon kepada Allah engkau sesuatu yang tiada mengetahui hakikatnya. Jadi Nuh itu berdoa kepada Allah terhadap sesuatu-sesuatu yang dari memohon kepada engkau dari yang sesuatu yang tidak ketahui hakikatnya. Artinya seperti apa? Ketika kita berdoa, kita ingin menjadi seperti itu, yang kita tidak tahu hakikatnya itu seperti kita, jika kita seperti itu akan seperti apa. Kisah yang kita ingat mungkin ini kisahnya Qorun. Qorun itu berdoa, minta berdoakan oleh Nabi Musa agar apa? Agar menjadi orang kaya. Ternyata kekayaannya itu akan menjadi sengsara baginya. Sengsara di dunia, dia dihukumi oleh Allah dan hartanya dicabut, dan dia akan. Nah, dari sana kita bisa melihat kisahnya Qorun situ, doanya itu malah menjadi sengsaraan bagi dia. Kenapa? Dia berdoa terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya. Maka dari itu, sama seperti si tukang roti itu, dia tidak tahu hakikatnya doanya dia itu akan menyusahkan orang. Menurut dia baik, dia ingin bertemu Imam Ahmad, ternyata itu hakikatnya menyusahkan Imam Ahmad. Maka dari itu, kita berdoa untuk para pemuda pemudi yang misalnya belum menikah, jangan berdoa sesuatu yang kita tidak tahu hakikat di dalamnya. Kenapa? Misalnya kita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bla bla bla bla ganteng, ini tinggal daerah sini, apa namanya, wilayahnya tinggal di sini, pekerjaannya sukses, gini-gini. Ternyata kita menikahi, atau kita sudah langsung tunjuk orangnya, ya Allah nikahkan aku sama dia. Ternyata di masa pernikahan itu malah membuat kesusahan bagimu. Yang awalnya bisa rajin pengajian, rajin ibadahnya tepat waktu, malah jadi terabaikan. Atau yang dulunya begini, banyak kebaikan-kebaikan yang malah berkurang ketika sudah menikah sama yang kita inginkan. Nah, ini yang harus kita patut pikirkan baik-baik dalam berdoa. Makanya doa itu butuh ilmu, yang sampai para pemuda-pemudi zaman sekarang banyak berdoa, banyak keinginan, banyak permintaan, tapi fatal karena tidak tahu hakikat dalam isi doanya. Maka perlu ketahui, jangan sampai bodoh dalam berdoa. Insya Allah akan sambung lagi untuk selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ukuran bahasa dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya?

0: Beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengaku puas setelah timnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Inggris dan pertandingan panas itu terjadi di Stadion Wembley, Inggris pada Sabtu malam. De la Fuente menilai hasil tersebut menunjukkan ambisi besar serta mentalitas para pemainnya yang mampu terus berjuang hingga pertandingan berakhir. Ia juga mengakui Spanyol sempat menghadapi situasi sulit ketika Inggris berhasil membalikkan keadaan. Namun ia menilai para pemain La Roja mampu mempertahankan karakter permainan dan kembali mengejar kemenangan. Spanyol sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik setelah Lamine Yamal membawa La Roja unggul lebih dulu. Inggris kemudian merespon melalui Anthony Gordon dan Harry Kane yang membuat tuan rumah berbalik memimpin 2-1. Situasi tersebut tidak membuat Spanyol kehilangan kendali atas pertandingan. Pada babak kedua, Alex Bina dan Michael Oyarzabal mencetak 2 gol yang membawa Spanyol kembali unggul setelah mengamankan kemenangan 3-2 di Wembley. Presiden Prabowo Subianto melakukan video call dengan kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Presiden menyampaikan selamat atas raihan medali emas pertama merah putih pada ajang tersebut. Momen video call tersebut diunggah Presiden melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Dalam percakapan itu, Presiden Prabowo mengapresiasi perjuangan atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas. Kepala negara kemudian meminta para atlet terus berjuang selama Asian Games 2026 berlangsung. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras kontingen Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa. Indonesia saat ini telah mengoleksi 1 medali emas, 4 perak, dan 16 perunggu di Asian Games 2026.

Informasi terakhir, teman Pro2, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap semakin banyak tokoh, seniman, dan budayawan memiliki museum atau galeri sendiri. Menurutnya, museum tokoh dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus mengenalkan perjalanan karya kepada masyarakat secara lebih dekat. Harapan tersebut disampaikan saat peresmian Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Komedi Nasional 2026. Yang menilai museum dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan, karya, dan kontribusi seniman bagi perkembangan budaya Indonesia. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kesehatan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya, Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi.
1: Selamat pagi semuanya teman Pro 2.
0: Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar nih teman Pro 2? Apa kabar Fatan?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya hari ini ya.
0: Iya, harusnya sih dan begitu ya, karena ini udah Senin lagi.
1: Betul, kembali ke realitas seperti biasa. Bakal menjalankan rutinitas harian yang... Kenapa nih Karin?
0: Iya, kenapa?
1: Sebiama.
0: Ya kan nungguin. Oh. Yang apa? Lu tuh kayak berpuisi pagi-pagi tan, oh, ini masih pagi.
1: Masih pagi ya. Enggak kan betul bakal melanjutkan rutinitas seperti biasa.
0: Enggak, Fatan tuh ngomong gini. Ya, realita. Kita kembali lagi kepada realita. Pagi-pagi. Ah, santai.
1: Itu terlalu pantun enggak sih? Pagi-pagi. Ketemu si Roni.
0: Lanjutin dong.
1: Enggak, lanjutin Karin aja. Yang pasti teman Pro 2, kita berdua bakal nemenin kamu semuanya di Sabana Pagi pada hari Senin ini, tanggal
0: 28
1: September, dikit lagi.
0: Dikit lagi apanya?
1: Kita bakal mengawali bulan habis September, Oktober.
0: Oktober, gak berasa 2026 bakal segera berakhir ya, teman
1: Oktober,
0: Pro 2.
1: Oktober, November,
0: iya, Desember. Ini udah masuk di kuartal ke berapa ya kita ya sekarang?
1: Tiga
0: ya?
1: Iya.
0: Kuartal tuh 3 apa 4 sih?
1: Iya. Kan ada 4. Sekarang kita ketiga kan.
0: Iya, maksudnya bentar lagi kuartal 4 kita ya.
1: Oh iya, betul.
0: Gitu, teman Pro 2. Oke. Aduh, Senin pagi teman Pro 2 di jam 6 pagi ini. Jam 6 kan sekarang ya? Oh, betul, betul.
1: Iya, jam 6 lewat 18 menit lah.
0: Betul, betul, betul. Ini Sudirman
1: masih terlihat
0: sepi sih teman Pro 2, tapi sebentar lagi bakal ramai kayaknya.
1: Betul banget, yang pasti teman-teman ini lagi siap-siap mungkin ya. Atau yang baru bangun tidur, selamat pagi.
0: Mana, bisa jadi aja ada. Bisa jadi aja.
1: Lagi olahraga, tadi aku sempat lihat ada yang lari pagi, wah keren.
0: Oh iya, Fatan juga olahraga dari pagi.
1: Iya, selalu setiap hari.
0: Selalu setiap hari olahraga pagi olahraga. Dia, cuman ya gitu.
1: Gak ada efeknya sebenarnya.
0: Astaga Tan, ada pasti, jangan gitu.
1: Dalam jarak berapa meter, walaupun ngayuh itu tetap aja kan.
0: Ada pasti Tan, jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu. Oke deh teman Pro 2 di Sabana Pagi, seperti biasa kita bakal seseruan bareng. Kita bakal muterin playlist yang seru-seru juga buat kamu di pagi hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 ya, nanti bakal ada yang kita bahas juga bareng-bareng. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, kayaknya kita harus warming up terlebih dahulu Tan. Ini pagi terlalu dingin, asik. Terlalu
1: apa?
0: Dingin.
1: Mau bakar apa nih?
0: Kita mau bakar, bakar semangatnya bagi bakar lagu semangat. Yang satu
1: kirain
0: ini teman.
1: Gedung.
0: Jangan bakar gedung, kita ditangkap.
1: Oh iya.
0: Jangan ya, kita bakar semangat aja nih teman Pro 2.
1: Bakar semangat aja teman Pro 2.
0: Sama lagu yang satu ini, stay enjoy.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu teman Prodi. Kita balik lagi di Sabada Pagi. Yes, mana Tan? Batuk on air.
1: Batuk on air ya deh.
0: Batuk on air tuh apa kabar? Iya, Fatan kayak sekarang katanya lagi kurang apa? Ya? Bukan kurang isi dompet ya Tan? Apa gimana?
1: Itu sama sih termasuk sih, makanya akhirnya jadinya kayak begini. Enggak sih, maksudnya cuma gara-gara kurang uang doang maksudnya jadi flu. Enggak.
0: Ada orang?
1: Ah, karena kurang makan aja. Mungkin masuk angin sebelumnya.
0: Iya, kurang makan. Ah, tapi pemanfaatan tuh bukan kurang makan, teman Pro 2. Enggak mau makan.
1: Kak. Ada entar ini kita bahas diri khusus entar aja ya. Karena ini teman Pro 2 walaupun di Sabana Pagi kita di segmen On Day to Day kali ini.
0: Nah, jadi nih teman Pro 2, ini tuh sebenarnya sudah menjadi isu yang sangat-sangat populer.
1: Sangat-sangat
0: panas. Di tahun 2026 ini karhutlah teman Pro 2.
1: Nah, itu panas banget sih di mana-mana sih. Nah,
0: tapi ini juga kejadian lagi nih Tan, karhutlah. Iya, di kawasan sangat... Taman Nasional Gunung Rinjani.
1: Sayang-sayang seribu sayang.
0: Iya, jadi semakin meluas ya teman Pro 2 dan akhirnya nih teman Pro 2 masih ada pendaki kan di Gunung Rinjani itu di akhirnya diarahkan turun melalui jalur Sembalun.
1: Dan
0: gitu.
1: Ini ternyata karhutlahnya teman Pro 2 itu udah terjadi untuk beberapa hari. Jadi emang kayak Kalimantan aja kan itu enggak seminggu, sebulan enggak bisa asal padam gitu kan teman Pro 2.
0: Betul.
1: Ini udah terjadi sejak 6 sampai 7 hari yang lalu dan itu udah dampaknya tuh ke area seluas 1098,75 hektar.
0: Nah, ya, segede apa tuh coba? Itu gede banget itu. Nah, jadi nih teman Pro 2 kan pasti ada titik-titik apinya lah ya dan itu juga sudah berusaha dipadamkan.
1: Alhamdulillah ada beberapa yang berhasil
0: dipadamkan. Iya, betul. Tapi nih teman Pro 2 kebakarannya masih terpantau di lereng utara puncak Sangkareang gitu.
1: Makanya nih hari ini bakal ada juga penutupan jalur dan dilakukan untuk memastikan tentunya keselamatan para pengunjung gitu kan. Walaupun kalau dipikir-pikir better kayaknya nunggu semua reda dulu aja untuk kamu yang mau mendaki Rinjani kayaknya. Ini disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha dari Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiaristo. Jadi emang untuk pendaki yang masih melakukan aktivitas pendakian dan sebelumnya milih jalur Senaru atau Torian sebagai pintu keluar, ini diarahkan nih kalau emang mau turun karena kan memang masih kebakaran, jadi memang kayaknya turun dulu aja mendingan.
0: Ya, betul.
1: Tapi untuk turunnya, jalurnya ini jalur Sembalun.
0: Betul sekali teman Pro 2. Jadi memang dari Rinjani sendiri nih karhutlahnya masih meluas ya teman Pro 2. Sekarang kan tadi seribuan ya Tan ya, seribuan hektar dan ini masih estimasi sementara gitu. Jadi bisa aja nih semakin meluas gitu teman Pro 2, disusul juga sama titik-titik api yang masih belum terpadamkan. Ada yang udah bisa dipadamkan dan ada yang belum. Nah, yang belum nih semakin lama semakin meluas lagi dan meluas lagi gitu.
1: Enggak kebayang sih untuk para pengunjung pasti seberapa khawatirnya gitu.
0: Betul.
1: Karena kayak karhutlah Kalimantan aja itu para relawan kan kasihan juga, Kak.
0: Nah, belum
1: lagi kayak film-film, tahu enggak film-film?
0: Iya.
1: Mereka kan madamin. Tapi ternyata angin tuh enggak
0: iya.
1: Tuh ke arah mereka.
0: Nah,
1: akhirnya mereka ya udah dikelilingin api tuh udah enggak tahu udah jalurnya ke mana lagi.
0: Betul. Nah, itu dia tuh teman Pro 2 kejadiannya gitu ya. Jadi di Kalimantan, di Sumatera. Nah, ini juga di Rinjani. Waduh, kayaknya sudah hilah ya. Sudah hilah untuk membakar-bakar hutan ini. Kenapa pada hobi sih teman Pro 2 buka lahan dengan cara yang berbeda mungkin akan lebih better ya. Ada cara yang lebih baik sebenarnya daripada merusak alam kayak gini. Sumpah kasihan banget. Tapi, di Kalimantan tuh sampai binatang yang ada di hutan
1: ada
0: tuh sampai keluar gitu, nggak tega banget, nggak tega.
1: Bukan
0: kita
1: keluar aja Kak, kebakar bener-bener.
0: Ada yang kebakar betul.
1: Ada juga orang hutan mereka akhirnya ke pemukiman warga.
0: Satu
1: orang hutan ke pemukiman warga itu dia bener-bener kayak udah sesek napas lah.
0: Iya,
1: dikasih
0: betul.
1: Air terus udah relawan nih yang emang khusus buat nanganin orang utan dirawat, ternyata nggak selamat Kak.
0: Nah tuh kan sedih banget kan, ternyata kita
1: banyak
0: tuh korban jiwa. Ternyata bukan cuma korban jiwa manusia aja, korban jiwa satwa juga. Nah itu dia tuh teman Pro 2 ya, jadi sudah hilah.
1: Nah ini kalau Rinjani masih pertanyaan nih Kak, kita nggak tahu apa, walaupun emang sekarang kan pasti banyak alasannya ya karena
0: betul
1: ini El Nino gitu kan. Ya, udah tahu kalau berarti udah kondisinya panas kayak gini berarti untuk kayak pemantik itu berarti harus hati-hati gitu kan.
0: Iya,
1: ngerokok, mendaki ngerokok, ya kita gak bisa ngelarang sih kadang-kadang tuh. Tapi kan kadang-kadang orang kalau ngerokok tuh puntungnya tuh buangnya kemana-mana.
0: Nah, kesadaran aja sih seharusnya itu Tan, kesadaran diri ya. Apalagi nih sebenarnya kalau masalah kita ngomongin masalah rokok tuh bukan ini, bukan mendaki aja. Di jalan juga sadar please.
1: Itu sih, bahaya juga sebenarnya sih.
0: Nah itu dia ya. Ya
1: semoga ini udah padam ya, apalagi Kalimantan juga kemarin sempat hujan, semoga ya memang padam semuanya lah.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Semoga sebentar lagi lah gitu ya, sudahilah gitu. Karena ini terlalu lama deh kayaknya kita menghirup asap gitu. Dan angka gangguan pernafasan juga meningkat setelah itu kan. Oke deh, kalau gitu teman Produa, nanti kita masih bakal balik lagi Tan. Kita masih punya banyak informasi buat kamu di pagi hari ini. Masih di Sabana Pagi teman Produa. Kita ke Perunggu dulu nih, pikiran yang matang.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.